0: Dexter, kediut ke kediut yang bekung ke muna tawi.
1: Aku rasa gundung dia kau dah. Aku rasa lagi withdraw. Ada gundung. Kita kau kena.
0: Nanti lagi kau musuh gud. Pasti kau bekung ke muna.
1: Wah, sekian lagi.